Radio Norte. Chokat sikbal khundi pelebal chich ak utmalak ak oksimpil sa vehículos berapas tatao lishtokbal anchikoktok anak kwankwanko sali agnaa sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okkoban kim utatkaten kay sikbala pelebal chich lina kamatkeru kakwisa vehículos berapas.